0: デリンゲホボン。ノディケメグホルティベエフェモメガリガクレメケダニエウンテリンゲホブンショーティベフロンゲホンタカハスショーエメショーエケバショーガアマメシジカイコエベスハスファラテカラベフォノワラベルミアワハメシジクラビデンガムクララワカダカラファラバジャハラベルバベルリナギフルサテソティオリファメアルメティマラカヤクララファスラマレイコン
1: ワレコンサラーム
0: コバマラカハルキネ
1: ハマ
0: ダにエカールゴテマン。エカールゴテアブドスト。
1: ハ
0: ハハ。アワシファイケデニゲマラカーランガルワンカマバラマイガド。
1: ハデンバダマダ。
0: コバサギカンタキネディエイ、ニミジ。
1: サーニマダゲミダニミハランカ。
0: アニカデワンファラ。
1: ハ
0: ハハハ。エサニブリアニサ。ハ。Rangale, Tankola Kurin Sabo, Fianica Sabo, and Jane, the Bandu Havan and Detri.
1: Ah, no, there's the coffee with Hala.
0: Coffee bowl and Detri.
1: Ego much a coffee, Jahadimin, and our style.
0: Everybody, though,
1: ah,
0: Taza, we don't mean Kenny.
1: Ah,
0: eh, wait a Malakai.
1: Now, eh, Hama.
0: Eh, we will meet the Kani Rangalwa Ketado. Then me Mendura coach of hoodie
1: Mendura Mundano,
0: I'm a bite.
1: Yeah,
0: and don't say about Fadi Mendura Marangala Kyo or Nando, Malaka.
1: Yeah, I want Jen.
0: I am Mirangal Wotiki, Count Jen, I'm a guardian guardian. Come out with Kalgamana, Wagutu or Nagotu. Hindu Sabo, Adi Egar Japon.
1: Then
0: you Waguki Menduru. Tangkal lah, mikir ni. Doh tine jahir, karena kewe berwar.
1: Ah, dengan duty ni, dengan ha, makanya nak kat deh tine jahir kan.
0: Gawai tuh kan, doh.
1: Ah.
0: Ni ada kopi banyak ni, ni ada kalau kopi bunyi ya tipu ni.
1: Aye, duty oleh re kopi bunyi.
0: Duty oleh.
1: Kegol oleh orang no boleh ha.
0: Kegol oleh ha, makanya gawai tuh mi, endulun siapa yang fahamendulun kaya doh.
1: Endono sabo berona ya kada ka diure no danyane elane tangol da hondo den ehela ho den hama kofi boegen den ga kada ka egare garade ba her sabo den kan gade menduru gade den ah mendurun kar honnane asulako ah
0: hennennu mi kiyani argumenta wa vare ekam de argumen gesi hi mahiru mi vidalu ani tangkole me henduna sabo fa fatu he lafa do ava sabo fa mendurus gading gadiye kewang ada kurashe rune sihi rangalo ada tang asha ganu ene do
1: aha
0: sehata balanya beche kan kan bes puri mu kuran de kan bagut ki me busy war me bes do onna ti nu fa me onna ni
1: aha
0: kuran de kan kan bes ha fa sen konu le fa do me onna ni
1: aha
0: me du duty net do hai ki
1: no duty na
0: tiule duty ka
1: ah
0: em do kudinge adu even
1: ah me haro tiu sankala dawe ge me anna
0: ehnd
1: tamam ye adu
0: ehnd kuding tak ge adu even me hitairi afare ge vedane
1: ah eh ham ne kolo bole ko duty na
0: ehnd to inga malava adu even do ekam malaka kit kolo gotta
1: even ham balama
0: ah balani e gota ei yan e remix la veno do
1: ah
0: eh malava inga khas kola kombe ka
1: kola ni re ham aur khas ko kudo ato kudo je hade da ulni ado ni ham
0: heavy kudo eh ma do ham mar kudo do milo
1: ah ara je hane ado ha
0: ado han ka balani ਕੋਲ ਬਿਜ਼ੀ ਕੋ ਸੂਲੇ ਫਾਨ ਮੇ ਗੜੀ ਗੇਂਗੇ ਬਾਹਰ ਗਾ ਮਲਾ ਵੇ ਅਡੋ ਹਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ ਕਸ਼ੀ ਗਵਾ ਐ ਮ ਅਰ ਫਾਜਿੰਗ ਕੇ ਮਲਕਾ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕੈਸ ਬਦਲ ਵੇ ਮੇਂਗੇ
1: ਆ
0: ਆ ਵਕੀਲਨ ਲਵ ਜਾ ਦੇ
1: ਆ